0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, it's time to boost your semangat hari ini, Rockstar, untuk menjalani hari kamu.
0: Yes.
1: Dan pastinya, Rockstar, untuk kamu yang baru stick around di 8.8, welcome to The Rocky Life Bali. Semoga kamu bisa stick around terus sampai malam, Rockstar, karena kita pastinya akan muterin lagu-lagu kesukaan kamu, kesayangan kamu, sampai malam nanti.
0: Betul sekali. Sekarang harus ikut nadanya ya.
1: Betul sekali.
0: Gitu ya. Tapi ini ya Rockstar ya, aku tuh pengen ngajak kamu dan juga Weda untuk ngebahas seputar apa sih yang lagi rame banget. Apalagi kalau misalnya hari Jumat kita pasti ngebahas tentang relationship ya.
1: Yes.
0: Tentang hubungan. Betul. Apa aja yang lagi rame dibahas. Dan kemarin aku ngeliat di salah satu platform sosial media itu lagi banyak banget yang debat tentang status sosial.
1: Status sosial
0: kasta. Itu kayak penting.
1: Kalangin
0: kasta. Kalau di Bali kan ada kasta ya.
1: Ada kasta.
0: Kalau misalnya di luar Bali itu mungkin kayak statusnya kayak latar belakangnya, pekerjaannya, latar yang kayak gitu. Itu tuh kayak menurut mereka tuh penting untuk memilih. Yes. Pasangan, apalagi untuk kita yang mau beranjak ke hubungan yang serius.
1: Kalau kamu di Medan sendiri gimana? Misalnya pandangan tentang lu tuh harus pendidikan tinggi biar punya jodoh yang bagus, itu ada gak?
0: Sebenarnya kalau di Medan ya Wet, itu tuh yang lebih kerasa justru sukunya, rasnya.
1: Kenapa gitu?
0: Jadi
1: maksudnya perbedaan di sukunya, gue lebih pride nih, gue lebih bagus.
0: Jadi misalnya kayak gini, misalnya aku latar belakangnya tuh sukunya Hokian gitu kan. Nah rata-rata tuh harus nyari pasangan tuh kalau orang tua tuh pinginnya sama Hokian.
1: Oh gitu.
0: Misalnya kayak orang Batak.
1: Gak boleh kalo sama yang lain.
0: Jadi kayak lebih ke situ. Kalau misalnya Batak nih, mereka tuh lebih memprioritaskan sesama Batak daripada di luar Batak.
1: Oh gitu.
0: Kayak gitu.
1: Lebih ke dianjurkannya.
0: Iya,
1: ya.
0: Kayak gitu.
1: Dan kalaupun semisal nggak dapat ya sudahlah.
0: Ya sudah. Cuma
1: kalau
0: di Bali gimana?
1: Kalau gue sendiri di Bali itu kan kita ada beberapa kasta rockstar golongannya.
0: Yes.
1: Ada kesatria, sudra, ada paling tinggi itu brahmana, ada juga waisya gitu. Ada 4 kasta.
0: Yes.
1: Correct me if I'm wrong ya semeton Baliku. Jadi kayak setiap kasta itu punya perannya masing-masing. Kalau zaman dulu masih zaman kerajaan gitu. Nah sedangkan kalau sekarang ini menurut gue kasta itu udah semakin bias dan orang-orang udah mulai semakin open tentang itu. Cuman memang ada beberapa kasta yang mengharuskan memang sesama gitu. Karena ada istilah turun kasta. Nah jadi misal dia dari kasta tinggi menikahi kasta yang rendah gitu ya.
0: Berarti dia turun?
1: Jadi dia turun gitu. Karena dia ngikutin suaminya gitu biasanya.
0: Tapi kalau misalnya dia laki-laki?
1: Yes.
0: Dapat istri yang kastanya di bawah, istrinya naik kasta.
1: Yes, betul. Meningkatkan berarti.
0: Begitu.
1: Yes, begitulah sebenarnya. Cuman sebenarnya itu semacam labeling aja. Karena kalau kita di society, di masyarakat pun ya udah kita interaksi biasa gitu.
0: Dan ternyata rockstar itu tuh fenomenanya namanya tuh throning.
1: Oh, ada. Jadi, namanya ya.
0: Ada namanya. Jadi milih pasangan bukan soal perasaan aja, tapi juga soal status sosial, popularitas dan juga citra di sosmed. Jadi tapi ini beda ya sama gold digger. Kalau gold digger tuh kan lebih ke materi.
1: Yes,
0: kalau throning ini tuh lebih ke kekuasaan, pengaruh dan reputasi.
1: Oh,
0: kayak
1: gitu. Kalau you sendiri gimana? Kamu mencari kriteriamu kayak gimana?
0: Kalau kriteria ya aku tuh lebih
1: yang gold digger.
0: Enggak sih.
1: Enggak
0: sih, aku lebih mencari karakter ya.
1: Yes.
0: Mungkin udah umur segini tuh dan kebetulan bisa mencari uang sendiri.
1: Amin.
0: Yang dibutuhin itu pasangan yang bisa komunikasi.
1: Yes.
0: Kita bisa sharing atau kita bisa growth bareng gitu loh.
1: Betul.
0: Tahu nih planningnya kita mau ngapain gitu.
1: Ngomongin tentang growth bareng rockstar. Barusan Yu tuh abis pamer. Jadi dia kan sekarang udah punya pacar nih, udah lepas dari single eranya. Terus dia barusan katanya date-nya baca buku. Bayangkan selucu itu rockstar. Jadi pengen juga ya ikutan baca buku. Nah cuma rockstar, kita gak akan ngajakin kamu untuk baca buku hari ini. Dan pasti kita akan ngajakin kamu untuk ngobrolin setuju atau enggak citra dan status sosial itu penting dalam memilih pasangan.
0: Iya.
1: Share sama kita rockstar, pastinya bisa via WhatsApp 0811380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali. Cus langsung rockstar.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Costina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Costina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop. Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di

0: It's one brand of them. You're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: No, yes, rock star.
0: Shalom Seven with Hujan Turun. Dan sayangnya rockstar hari ini cerah banget. Bukan sayangnya ya, syukurnya rockstar, dan semoga menjadi hari yang indah juga untuk kita semua rockstar. Karena cerah itu biasanya indah banget. Apalagi sekarang summer rockstar.
1: Yes.
0: Identiknya sama yang segar-segar, sama yang orange-orange. Dan apalagi kalau kita bisa menikmatinya sama orang tersayang, orang terkasih. Di summer ini enak
1: betul
0: banget.
1: Betul, pas banget nih rockstar. Soalnya Italian Sunday Brunch terbaik di Nusa Dua kembali lagi.
0: Yes.
1: Tuh, gak sabar kan? Dengerin nih, ada yang namanya Arancon Brunch yang bakal ada di hari Minggu 26 Juli 2026. Yes, mulai jam 12.30 siang.
0: Masih di minggu depan berarti ya.
1: Jadi kamu bisa prepare dari sekarang nih rockstar di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk yang kayak tadi Weda bilang pas banget ya di musim panas summer ya, yang menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya penuh kebersamaan. Jadi rockstar, kamu bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi khusus chef Michele Antonucci, mulai dari arancini di riso ala bolognese.
0: Yes, terus
1: ada pumpkin semi freddo. Benar enggak sih?
0: Ini dia lagi belajar.
1: Lagi belajar.
0: Italia,
1: betul, biar lebih mendalami gitu kan. Terus ada juga Italian style porchetta.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Terus ada catch of the day in salt crust. Yes. Dan pastinya artisan cheese selection. Dan rockstar masih banyak lagi. Ini belum apa-apa.
0: Masih banyak lagi.
1: Belum
0: ya?
1: Apa-apa, yes, masih yes, banyak yes, yes, lagi. Dan gak cuma itu rockstar, sambil brunch kamu juga bakal ditemenin sama live music. Ada entertainment untuk anak, ditambah kamu juga bakal mendapatkan semua pool dan pantai.
0: Oke,
1: worth it banget ya. Kan? Weekendnya tuh pasti kayak sangat-sangat lengkap gitu paketnya.
0: Well spent, pasti ya rockstar kalau lu udah ke Westin. Apalagi ngajak keluarga, karena benar-benar family friendly,
1: yes,
0: friendly. Dan pastinya lu bisa experience semua hal, terutama fasilitas healthy ya,
1: yep,
0: di sana.
1: Bener banget. Jadi tepat banget nih buat kamu yang pengen berkumpul bareng keluarga, teman, atau merayakan special occasion kayak arisan, bisa, gathering, juga birthday, bisa banget.
0: Yes.
1: Jadi semuanya bisa kamu dapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus rockstar. Sekali lagi ya, cuma Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk minuman no alcohol dan pastinya free untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi cus, langsung cek info lengkap dan reservasi sekarang di media mereka, di sosial media mereka, di @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi, @PregoBali dan WestinBali.
0: Yes, rockstar, dan kita tentunya masih ngobrolin tentang setuju atau enggaknya rockstar kalau status sosial itu penting dalam memilih pasangan.
1: Yes. Dan ternyata udah ada ini ya,
0: yang join ada
1: Mbak Mawar ya.
0: Yes,
1: Mawar
0: yes.
1: Melati.
0: Rockstar yang satu ini sukanya disensor rockstar.
1: Iya.
0: Kalau kemarin jadi sebut saja Ubi, kalau sekarang pengennya disebut
1: jadi
0: Mawar.
1: Besok kira-kira jagung.
0: Oh jagung ya,
1: kan?
0: Ya.
1: Jadi ini sop, ya? tanaman. Soalnya kata Mbak Mawar ini ya, katanya gini, sebaik-baiknya citra jabatan lebih baik budi pekerti, etika dan adab. Setuju. Ini tipikal mamaku banget ini, setuju. Mamaku tuh selalu bilang gini, Ceh, rezeki itu sudah diatur, tapi sifat manusia itu gak bisa diubah, katanya gitu. Aku setuju sama Mbak Mawar ini ya. Jadi katanya rezeki bisa kita usahakan bersama nanti, seperti kata you grow together.
0: Ih lucu banget.
1: Cute banget deh.
0: Kak Mawarnya kayaknya bener-bener rockstar yang sweet banget ya.
1: Iya.
0: Jadi istilahnya beliau ini gak memandang
1: latar belakang gitu loh.
0: Latar belakang yang benar-benar lu tuh harus kaya 100%, tapi dia percaya kalau kita bisa mengusahakannya bareng-bareng.
1: Nah, tujuh biasa sih, orang-orang kayak gini tuh yang justru hubungannya tuh bisa langgeng, bisa growth. Karena yes, dia yes, tuh kayak tulus ya kan.
0: Benar-benar tulus mencintai.
1: Terus kata Mbak Mawar gini, anyway congratulations Yuyu udah lepas dari single era. Yang mana pacarnya Yuyu?
0: Oh, yang mana? Kalau Kak Mawar pengen tahu ya. Langsung aja, nanti kita kirimin via WhatsApp.
1: Nanti itu kita dari sesi belakang layar ya.
0: Yang beda ya,
1: iya.
0: Sesi gini, off mic.
1: Iya, betul.
0: Dan Rockstar, thank you Kak Mawar udah join sama kita. Soalnya ada Mami Jen juga Rockstar yang udah request sama kita. Katanya morning, Mami
1: request
0: ya.
1: Morning, Mami.
0: Mau Heartwell Fit, Jason Derulo. yang Follow Me. Oke, okay, after ini Mami pastinya akan kita putarin.
1: Yes.
0: Dan Rockstar, kita masih ngobrolin tentang setuju atau enggaknya status sosial itu penting dalam memilih pasangan.
1: Ya,
0: jadi,
1: karena
0: gimana tuh, menurut psikolog Divyansi Prabhakar,
1: ya,
0: Throning berakar dari masalah harga diri dan kebutuhan validasi sosial. Jadi seseorang yang melakukan throning biasanya nggak tertarik membangun koneksi emosional yang mendalam. Mereka lebih tertarik sama nilai strategis, tanda kutip Rockstar, dari pasangan untuk meningkatkan reputasi dan citra dirinya.
1: Jadi juga pakar hukum si Darth S. Kumar, dia tuh dari Business Standard itu mendefinisikan ya sebagai kencan yang asosiasi meningkatkan reputasi dan ego kamu. Jadi benar-benar orang yang throning ini tuh benar-benar enggak nge-build hubungan tuh dari emosional. Tapi benar-benar karena gengsi, dia ya, nyari benefit, ya.
0: benefit, setara ke benefit dan setara level gitu.
1: Iya, apalagi kalau kita ngomongin sekarang ya di era sosmed ya, itu tekanan kan banyak banget ya, kayak kita tuh harus nunjukin citra ideal yang wow gitu, bukan cuma penampilan tapi juga siapa nih kira-kira pasangannya gitu. Misalnya kayak seorang Weda, pasangannya gimana sih gitu. Karena orang tuh punya ekspektasi di kamu. Apalagi kayak misalnya di Instagram, di TikTok, bikin pasangan dengan status sosial tinggi tuh dianggap sebagai pencapaian yang bisa meningkatkan nilai diri di mata orang lain. Makanya banyak banget kan kayak konten-konten tidak seindah aslinya begitu.
0: Betul.
1: Karena yang dicari itu tuh lebih ke validasi orang, bukan validasi untuk kita sendiri. Yes.
0: Inilah sebenarnya Rockstar kalau gue lihat sebagai kelemahan dari sosmed. Intinya jadi kita ajang gengsi untuk bisa show off, untuk bisa memamerkan apa sih pencapaian, mungkin pencapaian is good, tapi termasuk gimana pasangan kita gitu Rockstar itu menurut gue kurang wise ketika emang kita jadinya lebih ke berlomba-lomba untuk bisa istilah kayak memamerkan kemewahan dari diri sendiri bersama pasangan gitu.
1: Benar banget.
0: Jadi mungkin lebih ke bikin orang itu iri ya sama pencapaian ataupun sama pasangan lo Rockstar. Dan Rockstar, pasti kamu masih bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380778. Juga bisa di sosmed kita di
1: @therockinglife.bali.
0: Yang selanjutnya kita puterin requestan Mami Jane, Hardwell feat Jason Derulo, Follow Me, also Z feat Liam Payne, Get Loud.

0: 87.9 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Good morning untuk kamu, rockstar yang baru aja melakukan aktivitas. Semoga segala hal yang kamu lakukan, rencanakan hari ini dapat memenuhi ekspektasi kamu, rockstar.
0: Amin, amin. Kita doain lah yang baik-baik ya.
1: Yes,
0: dan pastinya kita juga masih ngajakin kamu untuk ngikutin topik, setuju atau enggak. Kalau status sosial itu penting dalam memilih pasangan. Tadi juga udah ada yang ikutan ya. Udah, Mawar ya. Dan sebenarnya aku pengen bahas nih ya, Rockstar. Yang menarik dan sebenarnya jarang banget dibahas. Ternyata troning ini tuh sebenarnya bukan fenomena baru secara historis. Karena sebenarnya dari masa lalu di pernikahan aristokrat dan di keluarga kerajaan itu tuh selalu didasarin sama hal ini.
1: Gitu ya.
0: Jadi kalau dulu nih masa-masa kerajaan itu tuh yang paling penting dan dikalkulasi
1: iya
0: adalah gelar. Terus kayak dia dari kerajaan apa. Misalnya kalau dia adalah putri, dia harus sama pangeran atau enggak lebih di atas pangeran. Yang begitu dan yang berubah itu sebenarnya cuman konteksnya aja. Kalau dulu tuh status diukur dari gelar kebangsawanan kenapa ini?
1: Kebangsawanan.
0: Kalau
1: sekarang itu malah diukur lewat followers.
0: Iya,
1: gitu ya bedanya.
0: Itu kayak brand yang dipakai atau mungkin circle-nya nih apa nih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang PDKT kita ngelihatnya, aku lihat dulu jam tangannya apa gitu.
1: Dan yang sebenarnya menjadi sebuah ironi, rockstar, yang bikin troning, fenomena troning ini makin meluas di Gen Z. Sebenarnya karena gimana sih tren-tren yang ada yang mereka lihat, terutama Gen Z lihat ya, rockstar ya, yang ngerasa bikin mereka tuh kompetitif, kayak ngerasa oh kok dia udah lebih maju dari gue harus dapetin juga pasangan yang setara, yang selevel atau bahkan lebih dari teman gue. Itu yang membuat akhirnya fenomena troning ini semakin meluas, semakin banyak. Dan gue yakin di antara lo rockstar yang dengerin ini, lo merupakan salah satu yang mungkin sedang melaksanakan, melangsungkan troning ini, atau mungkin korban dari troning.
0: Betul, bisa gitu jadi ya. Soalnya memang troning ini tuh tergantung dari di mana kamu berada sih, lingkungan.
1: Iya sih.
0: Bisa lingkungan circle-mu atau mungkin lingkungan keluarga. Jadi kayak tuntutan secara nggak langsung sih menurutku itu. Tapi balik lagi ke kamu, rockstar, kira-kira kamu setuju atau enggak kalau status sosial itu memang penting dalam memilih pasangan? Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya buruan langsung ke Instagram kita di @therockinglife.bali.

0: ini adalah
1: lutus atau lutung?
0: Beda. Enggak, beda dong. Lutung beda dong. Lutung ke sarung kali ya.
1: Iya, lutung pakai sarung. Biar masih rockstar. Welcome to 87 Prada Vam, The Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
0: Yes, rockstar. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang setuju atau enggak,
1: yes,
0: status sosial itu penting dalam memilih pasangan. Dan tadi juga udah ada yang ikutan ngobrol, dan kita juga udah ngasih pendapat kita masing-masing rockstar. Tapi ya balik lagi ya, setiap orang tuh tahu gitu apa yang paling mereka butuhkan dalam memilih seseorang untuk diajak menjalin sebuah hubungan, ya gak sih? Tergantung dari masing-masing lah, tergantung balik lagi ke kamu gitu.
1: Yes, betul. Dan pastinya gue yakin lo pasti punya istilahnya idealnya rockstar.
0: Yes.
1: Gimana sih pasangan yang ideal versi lo? Silakan dilanjutkan aja. Cuman kita emang mau sharing aja sih rockstar tentang si troning ini.
0: Yes.
1: Ternyata menjadi sebuah fenomena yang benar-benar lagi meluas banget, terutama di Gen Z.
0: Betul.
1: Karena kita terpapar sama sosmed terutama, jadi kita ngelihat gimana sih apa aja tren-tren yang ada, termasuk juga mungkin fancy dinner ataupun dining ataupun padel mungkin sekarang, atau golf. Rockstar mungkin gaya-gaya pacaran yang ala zaman sekarang mungkin lo mencoba untuk ikuti. Intinya kembali lagi rockstar ke kemampuan masing-masing. Jangan sampai hal-hal kefomoan itu menjadi sebuah hal yang dipaksakan.
0: Bener banget. Jadi intinya cari nyamanmu rockstar, cari orang yang benar-benar bisa kamu ajak untuk kolaborasi ya. Karena menurutku tuh hubungan itu seperti kolaborasi, kerjasama gitu.
1: Pastinya ada kolaborasi di antara kita. Dan pastinya kamu masih bisa stick around terus rockstar di 87.8 sampai jam 10 ini di GMAR pastinya. Karena kita akan muterin lagu-lagu favorit kamu. And this is The Weeknd with Die For You.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's open for them. This is the Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Yes, aku suka banget tadi ada salah satu liriknya akan menjagamu gitu. Menjagamu tuh menurutku tuh bukan berarti kayak misalnya aku kemana kamu di belakang gini. Tapi ya ingin, itu bukan gitu. Dong.
0: Tapi lebih ke
1: menjaga gimana? Itu kayak misalnya ngingetin kayak misalnya kamu jangan lupa ya untuk olahraga.
0: Yes.
1: Kamu jangan lupa untuk hidup sehat. Yes. Ya kayak gitu. Lihat betul, makanan betul. Kamu itu tuh salah satu bentuk
0: hal
1: menjaga
0: kecil,
1: menurutku.
0: Ya. Hal kecil lakukan sederhana dan pastinya benar-benar berdampak ke kita sebagai pasangan pastinya.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Nah kalau menurut Weda gimana nih? Setuju gak sama yang tadi aku bilang?
0: Setuju atau enggak?
1: Bukan dong, bukan dong. Ya? Udah siap pak, udah siap.
0: Kalau gue jujur setuju banget rockstar. Jadi istilahnya kalau kita melakukan hal-hal kecil
1: ya.
0: Perkataan mungkin ya sesimpel itu. Dan ngerasa bikin pacar kita atau pasangan kita menjadi lebih safe. Itu adalah hal kecil yang benar-benar berani. Sama kayak lagu Kunto Aji barusan. Jadi kalau lo dengerin Rosar lagu bagus apa sih barusan, judulnya Berani by Kunto Aji. Dan ini juga termasuk Rockstar, hal berani yang harus lo lakuin adalah untuk bisa keliling-keliling dan menikmati indahnya
1: apa diriku
0: The Westin Resort Sado Bali. Bukan
1: wow.
0: Lo ya.
1: Kalau ini sih lebih indah daripada diri gua ya. Gua jujur
0: karena
1: aja.
0: Indah banget karena ada Arancon Brunch Rockstar di Minggu 26 Juli 2026 mulai jam 12.30 siang.
1: Yes.
0: Ini pastinya di The One and Only Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali.
1: Wow.
0: Yes.
1: Ada apa aja sih di sana?
0: Prego Brunch terinspirasi rockstar dari cerahnya warna jeruk sesuai namanya ya. Arancon itu artinya orange.
1: Okay.
0: Di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan dan tentunya penuh kebersamaan. Jadi lo bisa nikmatin berbagai menu favorit Italia rockstar pastinya yang dikurasi langsung sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari arancini di riso ala bolognese, pumpkin semifreddo, ada juga Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, artisan cheese selection, dan masih banyak lagi rockstar.
1: Bayangin rockstar, itu aja tadi udah aku bayangin semuanya.
0: Udah bayangin ya kelezatan, gelesatan semuanya. Kalau gue pengennya nyobain bukan salah satunya,
1: apa?
0: Tapi semuanya.
1: Semuanya sama.
0: Dan hanya itu doang rockstar. Sambil brunch lo juga akan ditemenin sama live music, ada juga entertainment untuk anak, ditambah juga kita akan mendapatkan akses ke semua pool dan juga pantai. Jadi tepat banget untuk lo yang mau kumpul bareng keluarga, teman atau merayakan special occasions. Mulai dari arisan, gathering, ataupun birthday party juga bisa. Dan semuanya rockstar, jangan wondering lagi, jangan berpikir-pikir lagi. Semua experience lengkap itu bareng keluarga, bareng orang tersayang lo bisa didapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk minuman non-alkohol. Juga free untuk anak di bawah 6 tahun. Info lengkap dan reservasi, gak usah lah ya. Gak usah dilewatin.
1: Langsung.
0: Karena harus langsung sekarang juga. Cek sosial medianya di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi buruan ke sosial medianya di @pregobali dan juga @westinbali. Buruan langsung follow, jangan dilewatin.

0: Rockstar, gimana di jam-jam rawan ini?
1: Yes.
0: Apakah sudah ngopi? Sudah ngopi atau masih melamun nih?
1: Kalau jujur kita belum Rockstar, makanya sedikit ngantuk. Biasalah ya jam-jam rawan gini. Biasanya bukan cuma rawan untuk ngantuk, tapi rawan fokus juga Rockstar. Termasuk juga hari ini. Kenapa kita kehilangan fokus? Karena benar-benar indah banget ya Bali hari ini Rockstar. Jadi tepat banget untuk lo bisa keliling-keliling Bali untuk menikmati yang dengan Bali. Selama lo tinggal di Bali, lo udah kemana aja sih Yuyu?
0: Kalau aku selama tinggal di Bali, aku udah kemana? Nusa Dua? Karena itu paling deket
1: itu
0: ya.
1: Itu paling deket ya.
0: Jadi aku tuh kebetulan kalau misalnya weekend ya Rockstar, aku tuh seneng banget ke pantai. Apalagi mamaku juga seneng banget untuk kayak nyantai di pantai.
1: Yes.
0: Jadi kalau misalnya lagi gak ada agenda kerjaan atau apapun, pasti kayak jam 3 sore itu aku selalu ke pantai.
1: Gitu. Terus aku selalu?
0: Selalu.
1: Itu hanya kalau emang gak ada kerjaan ya? Ada
0: agenda ya. Iya, aku suka berenang di pantai soalnya. Terus kalau pantai Nusa Dua itu kan kayak beda ya, lebih sepi ya. Jadi kayak lebih nyaman aja. Terus, aku pernah ke Ubud.
1: Terus?
0: Aku pernah ke Kintamani.
1: Melukat udah pernah. Gimana rasanya, sejuk, enak?
0: Kebetulan ya, mungkin karena itu adalah first time, jadi aku belum benar-benar ngerti artinya.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak ya udah ngikutin aja.
1: Yes.
0: Cuman ngerasanya lebih ke recharge aja sih. Lebih ringan gitu. Nggak tahu. Kayak plong aja gitu.
1: Dan kalau gue sendiri sebenarnya kan karena warga Bali asli, nak Bali tulen ya Rockstar. Jadi kalau gue tuh udah sempat beberapa kali melakukan pengelukatan atau istilahnya mungkin melukat. Lo tau gak sih Rockstar melukat? Jadi istilahnya kayak kita emang tujuannya untuk nge-recharge, untuk dapetin energi positif dari alam. Mungkin salah satu tempat yang bisa lo kunjungin adalah ke Tirta Empul Rockstar. Jadi
0: itu?
1: Daerah Gianyar. Tempat desanya gue lupa. Cuman adanya di daerah Gianyar. Di sana tuh benar-benar indah banget. Selain arsitektur puranya benar-benar top, bagus banget, ala-ala gimana khasnya Bali lah ya. And then di sana benar-benar banyak juga pancorannya, jadi segar untuk lo yang emang pengen healing, recharge dan juga mendapatkan ketenangan, bisa banget ke sana Rockstar. Mungkin jadi salah satu tujuan lo untuk bisa berlibur ketika sedang kebingungan sekarang
0: ya, mau ngapain mungkin gitu ya, atau mungkin lagi burn out terus pengen rilis, itu mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi ya Rockstar.
1: Yes.
0: Atau mungkin kamu juga punya tips cara kamu rilis gimana yang mungkin bisa kita coba.
1: Betul.
0: Kamu bisa sharing sama kita juga, bisa dari Instagram kita
1: di adrokilife.bali pasti bisa Rockstar. Sekalian jangan lupa untuk requestan lagu ya.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE.

0: hukumannya mulai kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's 1 PM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, kamu baru aja dengerin satu single dari Coklat Karma.
0: Coklat ya.
1: Emang tuh karma itu paling enak tuh dibuktikan bukan melakukan hal yang jahat,
0: tapi
1: bisa nunjukin hidup kita itu lebih bahagia daripada
0: Yes. Intinya adalah karma itu gimana sih hal yang kita perbuat yang akan kita tuai gitu.
1: Betul.
0: Rockstar. Begitu pula juga gimana sih kamu nge-treat orang tersayang kamu untuk benar-benar bisa mendapatkan kehidupan yang paling indah.
1: Benar.
0: Dan kalau ngomongin keindahan, biasanya kita akan langsung connect nih Rockstar ke bucket list, ke rencana-rencana, ke segala macam poin yang berkaitan sama kebahagiaan. Kalau itu sendiri, cara kamu untuk benar-benar mendapatkan kebahagiaan itu gimana?
1: Kebetulan aku tuh tipe orang yang suka quality time ya. Jadi salah satu hal yang buat aku bahagia adalah ketika aku bisa quality time sama orang-orang kesayangan aku.
0: Quality time ya, love language-nya gitu.
1: Love language-nya, humanly itu quality time.
0: Yes.
1: Jadi tuh aku seneng kayak spending the time sama orang-orang yang paling deket lah, bisa itu orang tua, bisa itu pacar, bisa itu bestie.
0: Gitu lah Rockstar ya, orang yang udah bisa punya pacar sekarang udah bisa nyebut pacar. Ya Majolin, udah punya pacar.
1: Jadi tuh apalagi kalau sunsetan bareng.
0: Yes, itu yang paling indah ya Rockstar ya.
1: Dan tapi aku tuh juga gak suka yang terlalu jauh gitu loh, wet. Tapi Rockstar ada satu tempat yang gak jauh tapi punya view yang best banget.
0: Yes. Gak usah jauh-jauh ya, pastinya di 2 and only
1: Adriana Kukina and Bar.
0: Yes.
1: Lantai 8 sama

0: Lifestyle, Lifestyle Village. Jadi ini Rockstar, ini adalah pilihan paling tepat buat kamu karena dia adalah tempat hangout terbaik di Jimbaran dengan view, makanan, minuman dan juga vibes yang paling kece.
1: Bisa memberikan lo experience paling lengkap Rockstar pastinya.
0: Karena bayangin aja nih Rockstar, kamu bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta sambil menikmati sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan pastinya ya. Dan mereka juga terinspirasi dari karya Frida Kahlo, yaitu adalah salah satu seniman Meksiko yang ikonik. Jadi Adriana Cocina and Bar itu gak hanya menawarkan sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Weda udah pernah coba belum?
1: Jujur belum.
0: Aku udah. Ini
1: bagus. Oh, kamu udah. Udah. Berarti udah langsung dapetin semua sunrise-nya gitu-gitu ya. Udah.
0: Kebetulan aku udah
1: sunset sore, kemarin ya.
0: Sunset ya.
1: Itu kok tuh sunrise beda ya Rockstar ya.
0: Itu tuh bagus banget. Makanan Meksikonya tuh kayak enak banget. Jadi kamu juga bisa langsung coba datang dan menikmati makanan yang langsung dikurasi sama Chef Gerardo Ramos.
1: Yes, yes.
0: Dan pastinya mereka punya minuman spesial buatan mixologist dan bartender berpengalaman.
1: Yes.
0: Dan juga tentunya bisa foto di banyak spot Instagram.
1: Instagramable.
0: Ini tuh
1: berarti gini, bisa kita
0: bagusnya tuh sampai
1: belibet ya Rockstar. Berarti emang benar-benar seindah itu ya. Jadi kita bisa nikmatin sunset, makanan enak, terus juga tempat fotonya juga banyak.
0: Bagus. Terus wah, kayak warna-warnanya mereka kayak
1: Yes.
0: Dan jadinya pastinya Rockstar Adriana Cocina and Bar mulai buka dari jam 4 sore dari hari Senin sampai Kamis. Jadi kalau Senin sampai Kamis dia jam 4 sore.
1: 4 sore ya. Terus.
0: Dan kalau misalnya kamu di hari Jumat sampai Minggu itu mereka buka lebih awal dari jam 11 siang.
1: Jadi
0: kamu juga udah bisa brunch juga di sana.
1: Dan Rockstar, di Rockstar ya. Jadi untuk lo yang sama kayak gue belum kesana, ayolah kita buat janji Rockstar. Kita bareng-bareng biar gak yuyum mejolin aja yang udah pernah kesana.
0: Jadi buat kamu bisa juga arrange acara spesial kamu di situ Rockstar. Jadi langsung aja deh, daripada lama-lama, cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga. Follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi di @adrianabali.rooftop.
1: Yuk, muncul bareng

0: Bali where everyone can be rockstar. Dan yes, kamu hari ini ditemani sama satu yang tak bisa lepas mengungkapkan gimana sih perasaan kita ke orang tersayang, ke orang tercinta kamu rockstar.
1: Yes, bahwasanya kayak apapun itu kita gak gampang lepas ya sama sesuatu yang memang apa ya, berarti gitu di hati. Sama kayak kita berdua sebenarnya gak bisa ngelepasin kamu. Tapi gimana ya rockstar, namanya juga hidup ya.
0: Yes.
1: Kalau gak kadang-kadang ya kiding-kiding.
0: Oh kiding-kiding gitu. Kiding-kiding bercanda-bercanda mulu hidupnya rockstar. Begitulah rockstar, semoga hari ini menjadi hari yang indah juga sama kamu. Untuk kamu, karena udah nemenin kita dan kita juga ditemenin sama kamu rockstar di GMAR, di pastinya di The One and Only at 7 FM The Rockin' Life Bali.
1: Yes.
0: Dan karena udah jam 10, itu artinya kita harus mempamit dulu rockstar. Kalau gitu ya sudahlah.
1: Dan kita juga mau say thank you ya sama
0: rockstar. Yes, thank you.
1: Dari jam 7 sampai jam 10 pagi ini yang udah ikutan topik, udah request yes, lagu. Pokoknya senang banget dan pastinya kita bakal ketemu lagi minggu depan ya. Seperti biasa di hari Senin sampai hari Jumat dari jam 7 sampai ke 2 pagi. Jadi buat kamu rockstar, happy weekend deh. Semoga weekendnya, planningnya yang masih bekerja, mungkin di weekendnya tetap diberikan semangat, kesehatan, pokoknya happy always gitu. Sekali lagi dong.
0: Biar 3 kali ya. Begitulah rockstar ya. Semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu, untuk hari ini, hari besok, ataupun seterusnya. Semoga menjadi hari yang menyenangkan juga untuk kita semua. Jangan tumpuk-tumpuk kerjaanmu dilebarin aja, dipeterin, yes, dan dioper ke orang lain.
1: Iya, atau enggak liatin aja.
0: Liatin aja biar kelar-kelar ya.
1: Iya.
0: Ya sudah rockstar, hari udah pamit.
1: Di Medellin pamit.
0: Yes, and have a rockin' weekend. Bye bye rockstar.
1: Bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game Higher. Have a wonderful day.

this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rocking Life Bali. Apa sih yang paling kamu tunggu, Rockstar, selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, di mana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih, dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar, karena mereka punya Fête de la Musique. Jadi kita bisa melihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi, kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali, dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

0: miliar rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

Rockin' Like Bali. Dera suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit, kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender yang mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

0: Dance Culture meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Canapes, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jin?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis & Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat

0: semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Apa sih yang paling kamu tunggu Rockstar selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, di mana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar karena mereka punya Fête de la Musique. Jadi kita bisa ngelihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Perancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi, kamu tinggal nambah Rp450.000 plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita di keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Dance Culture meets Beachfront Dining. Fat dalam musik hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.com

0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak.

0: buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi

0: dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Friends Culture meets Beachfront Dining. Fred dalam musik hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram at Sofitel Bali Nusa Dua untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Ribuan pegawai negeri sipil di Thailand terancam diskors karena terlibat skandal kecurangan ujian pengangkatan dan promosi jabatan secara elektronik. Skandal mulai diungkap ke publik pihak berwenang setelah penemuan aliran dana suap senilai 800 ribu baht atau sekitar 429 juta rupiah Selasa 14 Juli 2026. Sebanyak 5.814 PNS yang terindikasi curang sekarang menghadapi ancaman penangguhan sembari menunggu keputusan komite yang akan diumumkan paling cepat Jumat 17 Juli 2026. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya kampanye setiap pasangan calon kepala daerah setelah menghadiri rapat bersama Komisi 2 DPR Kamis 16 Juli 2026.

0: pemenangan pemilu. Opsi pembatasan nominal sumbangan donatur dan transparansi aliran dana seperti di Amerika dipertimbangkan untuk diatur secara resmi melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Rencana penggabungan Paramount, Skydance, dan Warner Bros. Discovery bernilai 111 miliar dolar Amerika atau setara 2.000 triliun rupiah resmi digugat ke pengadilan koalisi 12 negara bagian yang dipimpin California dan New York. Gugatan darurat resmi diajukan ke pengadilan California Senin malam 13 Juli 2026. Jaksa Agung California Rob Bonta menegaskan langkah hukum ini diambil untuk mencegah kedua perusahaan bersatu karena dikhawatirkan akan mematikan persaingan, menaikkan harga produk, dan merugikan masyarakat luas secara permanen.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendukung usulan untuk FIFA menyelidiki pemain timnas Argentina yang membentangkan spanduk bernuansa politik setelah kemenangan Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 Kamis 16 Juli 2026. Aksi pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas dinilai Menteri Perdagangan Inggris Peter Kiely sebagai pelanggaran berat terhadap aturan yang melarang aktivitas politik dalam sepak bola. Menanggapi sengketa wilayah atas Kepulauan Falkland ini, Komite Disiplin Independen FIFA menegaskan pihaknya sedang menilai laporan pertandingan sebelum memutuskan langkah hukum lebih lanjut. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
6: All day long.

0: hari ini, nah, ada di What's Trend.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini
2: udah basi.
3: Update dong di What's Trending.

0: the time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Rockstar. Inspirasi tuh bisa datang dari mana aja ya, Rockstar. Bisa datang dari suasana liburan, bisa datang dari buah-buahan. Nah, kalau terinspirasinya datangnya dari buah jeruk, ini nih yang dipakai oleh Prego at the Western Resort Nusa Dua Bali. Karena untuk brunch kali ini inspirasi cerahnya itu dari warna jeruk alias orange di musim panas. That's why brunch kali ini adalah Erancion Brunch. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 mulai jam 12:30 siang. Yang pasti ini menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya penuh kebersamaan nih. Kita bisa

event seperti artisan, gathering, juga birthday. Nah, semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Info lengkap dan reservasi, cek sosial media @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: Let's bring back your best memories with Dora.
1: Topik kita kali ini datangnya dari lagu Madonna, judulnya adalah American Pie. Dirilis tahun 2000 sebagai remake dari single 1971 milik Don McLean dengan judul yang sama, dan lagu ini sengaja direkam sebagai soundtrack dari film The Next Big Thing. Nah, keunikan pertama adalah Madonna ini sengaja merubah lagu yang American pop banget ini menjadi dance pop dengan produser William Orbit yang sebelumnya tuh udah pernah bekerja bareng sama Madonna untuk album Ray of Light. Serunya lagi, Don McLean ini sebagai penyanyi aslinya juga memuji Madonna loh, dengan bilang kalau dia tuh berhasil

bikin kita tuh jadi bersensasi rockstar, mulai dari makanan dan minuman, tapi juga experience selama berada di sana. Adriana Cucina and Bar ini ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Jadi kita bisa langsung datang dan menikmati makanan yang dikurasi oleh Chef Gerardo Ramos. Minuman spesial buatan mixologist dan bartender berpengalaman. Pastinya kita bisa foto-foto juga nih di banyak spot Instagram mobile-nya. Adriana Cucina and Bar ini mulai buka jam 4 sore dari Senin sampai Kamis, dan mulai jam 11 siang dari Jumat sampai Minggu. Bahkan kita bisa arrange acara

0: adrianabali.rooftop.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah, Rockstar, selama ini yang namanya gadget pasti kan sering banget ya dihubungkan sama kebiasaan kita. Mulai dari kebiasaan kita yang baik seperti berolahraga, sampai yang buruk-buruk nih kayak doom scrolling dan sebagainya. Gak cuman itu loh, ternyata gadget tuh juga punya ya hubungan dengan kemampuan jalan yang menurun pada manusia. Kita akan bahas lengkap nih hari ini, Rockstar, percaya atau enggak kalau gadget tuh bisa bikin kita jadi males jalan kaki. Apa nih alasannya nih, Rockstar, boleh info ke kita, sharing, reply Twitter at @trl_bali, WhatsApp di 0811-3807878, telepon di 7502005, jawab question box Instagram kita at therockinlife.bali.

Fox Mombi ya, alias smartphone zombie, yang mana istilah ini dipakai untuk menunjuk kepada orang yang terlalu berkonsentrasi pada handphonenya dan jalannya jadi lebih pelan dibandingkan biasanya. Gak cuma itu aja, ada beberapa hal yang terjadi saat kita berjalan sambil melihat gadget kita, seperti langkahnya jadi lebih pendek, kecepatan jalan kita juga jadi lebih lambat, kepala juga jadi sering nunduk atau leher jadi gampang sakit, ayunan lengan juga berkurang dan bikin keseimbangan badan juga jadi ikut berkurang. Nah, reaksi kita pada kejadian di jalan juga jadi lebih lambat dari seharusnya. Kerasa gak sih rockstar jadi kayak apa ya, zombie, bener, zombie smartphone. Penelitian di tahun 2010 juga menemukan kalau pemakaian smartphone sambil berjalan akan punya efek nih, yaitu gangguan koordinasi gerakan, terus juga penurunan keseimbangan tubuh. Percaya atau enggak nih kalau gadget bisa bikin kita jadi makin malas jalan kaki? Nah, alasannya apa? Boleh sharing sekaligus request lagu. Reply Twitter kita @crl_bali atau WhatsApp di 08113807878, telepon di 750205, terus bisa nih jawab question box Instagram kita @therockinlife.bali.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Bapak perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

pipa untuk jalan, jalan kaki. Nah, kalau kita ngomongin soal otak, ada tuh beberapa hal yang cenderung akan terjadi pada otak kita kalau dihubungkan antara berjalan dan juga gadget. Yang pertama, karena punya koordinasi motorik yang kurang terlatih, biasanya terjadi pada anak dan remaja. Terus juga konsentrasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kurang. Misalnya nih, kita jadi merasa susah gitu ya melihat benda jauh di pemandangan, atau merasa kurang nyaman dengan sinar matahari langsung. Terus yang ketiga, reaksi kita saat nyetir atau berjalan tuh akan berkurang. Misalnya untuk menghindari lubang di jalan atau menghindari orang yang lagi ngerem mendadak. Faktanya, beberapa negara dunia bahkan membuat rambu dan lampu khusus di jalanan untuk mencegah orang terlalu berkonsentrasi pada handphonenya saat berjalan atau nyetir loh, Rockstar. Karena sebegitu krusial dampaknya. Kalian percaya nggak atau nggak nih, kalau gadget bisa bikin kita jadi makin malas jalan kaki? Nah, alasannya apa? Boleh sharing sekaligus request lagu. Reply Twitter @crl_bali, WhatsApp di 0811-380778. Boleh telepon juga di 750205. Jawab question box Instagram kita juga boleh banget, @therockinlife.bali. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

atau justru malah kitanya yang kurang keseimbangan akhirnya jatuh. Yang pasti sih ya rockstar, yang namanya kita lagi pegang gadget itu pasti gak bakalan bisa aware sama apa yang terjadi di sekeliling kita saat itu. Jadi pelajarannya ya, kalau lagi jalan kaki mendingan jangan terlalu attach sama handphone, atau kalau lagi berkendara jangan terlalu attach sama handphone, karena balik lagi ya, demi keselamatan kita sendiri dan juga buat orang lain. Apa susahnya sih berhenti dulu? Baru handphonean, balas WhatsApp ke, balas email ke, dan lain sebagainya. Karena gak mau dong ya, nanti malah salah. Maunya kirim ke bos, malah kirim ke mantan pacar.

liburannya udah usai ya kan. Tapi keseruan di Prego at the Western Resort Nusa Dua Bali itu gak pernah usai Rockstar. Karena selalu ada brunch spesial di hari Minggu. Nah, untuk tanggal 26 Juli nanti mulai jam 12:30 siang ada Arancion Brunch. Kali ini Prego ya terinspirasi dari cerahnya warna jeruk orange di musim panas. Pastinya menyegarkan, menyenangkan, dan penuh kebersamaan.

Sunday in South Cross, artisan cheese selection, dan masih banyak lagi. Udah, gak cuman itu aja ya, karena sambil brunch kita juga bakalan ditemenin nih sama live music. Ada entertain untuk anak, ditambah lagi juga akan ada akses ke semua pool dan pantai yang bisa kita nikmatin. So, tunggu apa lagi Rockstar? Ayo dong rayakan special occasion seperti arisan, gathering, juga birthday di Prego at the Western Resort Nusa Dua, Bali. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Kalau pengen tahu info lengkap atau mau reservasi langsung, cek aja sosial media @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, kita bisa menyaksikan langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture Perancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi mau menu spesial apa? Mau Wagyu Beef Cheeks yang dimasak di Live Station Fire Pit ada, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang, Kroket Kanapes, dan masih banyak lagi ya. Bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Bisa di-upgrade juga ke paket minuman spesial dengan nambah Rp450.000 plus-plus saja. Ditambah lagi, sambil makan kita bakalan ditemenin nih sama live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Makanya udah rockstar, langsung aja ke sana. Atau hubungi dulu deh 0811-3830-5954. Follow juga jangan lupa sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, ribuan pegawai negeri sipil di Thailand terancam diskors karena terlibat skandal kecurangan ujian pengangkatan dan promosi jabatan secara elektronik. Skandal mulai diungkap ke publik pihak berwenang setelah penemuan aliran dana suap senilai 800 ribu baht atau sekitar 429 juta rupiah Selasa 14 Juli 2026. Sebanyak 5.814 PNS yang terindikasi curang sekarang menghadapi ancaman penangguhan sembari menunggu keputusan komite yang akan diumumkan paling cepat Jumat 17 Juli 2026. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya kampanye setiap pasangan calon kepala daerah. Setelah menghadiri rapat bersama Komisi 2 DPR Kamis 16 Juli 2026, Tito Karnavian berpandangan rendahnya gaji kepala daerah yang hanya berkisar 6 juta

0: untuk diatur secara resmi melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Rencana penggabungan Paramount, Skydance, dan Warner Bros. Discovery bernilai 111 miliar dolar Amerika atau setara 2.000 triliun rupiah resmi digugat ke pengadilan koalisi 12 negara bagian yang dipimpin California dan New York. Gugatan darurat resmi diajukan ke pengadilan California Senin malam 13 Juli 2026. Jaksa Agung California Rob Bonta menegaskan langkah hukum ini diambil untuk mencegah kedua perusahaan bersatu karena dikhawatirkan akan mematikan persaingan, menaikkan harga produk, dan merugikan masyarakat luas secara permanen.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendukung usulan untuk FIFA menyelidiki pemain timnas Argentina yang membentangkan spanduk bernuansa politik setelah kemenangan Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 Kamis 16 Juli 2026. Aksi pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas dinilai Menteri Perdagangan Inggris Peter Kiely sebagai pelanggaran berat terhadap aturan yang melarang aktivitas politik dalam sepak bola. Menanggapi sengketa wilayah atas Kepulauan Falkland ini, Komite Disiplin Independen FIFA menegaskan pihaknya sedang menilai laporan pertandingan sebelum memutuskan langkah hukum lebih lanjut. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: ke Seattle karena ayahnya terkena kasus hukum dan dia yang harus menyesuaikan lagi hidupnya di sana. Pas SMA, nah inilah karakter Elle yang selalu memakai pink jadi terkenal dan malah ikonik sampai ke Legally Blonde sendiri. Di sini kita bisa membedah lagi karakter Elle yang di Legally Blonde dan apa aja yang membuat dia jadi seperti itu. Elle bisa ditonton di Prime sekarang juga, choose langsung, and this is Gabby Jensen for recommended movie.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar. Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
1: Ya, enggak sih.
0: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness. Friends Culture meets Beachfront Dining. Fat Della Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Ribuan pegawai negeri sipil di Thailand terancam diskors karena terlibat skandal kecurangan ujian pengangkatan dan promosi jabatan secara elektronik. Skandal mulai diungkap ke publik pihak berwenang setelah penemuan aliran dana suap senilai 800 ribu baht atau sekitar 429 juta rupiah Selasa 14 Juli 2026. Sebanyak 5.814 PNS yang terindikasi curang sekarang menghadapi ancaman penangguhan sembari menunggu keputusan komite yang akan diumumkan paling cepat Jumat 17 Juli 2026. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya kampanye setiap pasangan calon kepala daerah. Setelah menghadiri rapat bersama Komisi 2 DPR Kamis 16 Juli 2026, Tito

0: Undang-Undang Pilkada. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, rencana penggabungan Paramount, Skydance, dan Warner Bros. Discovery bernilai 111 miliar dolar Amerika atau setara 2.000 triliun rupiah resmi digugat ke pengadilan koalisi 12 negara bagian yang dipimpin California dan New York. Gugatan darurat resmi diajukan ke pengadilan California Senin malam 13 Juli 2026. Jaksa Agung California Rob Bonta menegaskan langkah hukum ini diambil untuk mencegah kedua perusahaan bersatu karena dikhawatirkan akan mematikan persaingan, menaikkan harga produk, dan merugikan masyarakat luas secara permanen.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendukung usulan untuk FIFA menyelidiki pemain timnas Argentina yang membentangkan spanduk bernuansa politik setelah kemenangan Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 Kamis 16 Juli 2026. Aksi pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas dinilai Menteri Perdagangan Inggris Peter Kiely sebagai pelanggaran berat terhadap aturan yang melarang aktivitas politik dalam sepak bola. Menanggapi sengketa wilayah atas Kepulauan Falkland ini, Komite Disiplin Independen FIFA menegaskan pihaknya sedang menilai laporan pertandingan sebelum memutuskan langkah hukum lebih lanjut. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Dance Culture meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Canapes, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Ribuan pegawai negeri sipil di Thailand terancam diskors karena terlibat skandal kecurangan ujian pengangkatan dan promosi jabatan secara elektronik. Skandal mulai diungkap ke publik pihak berwenang setelah penemuan aliran dana suap senilai 800 ribu baht atau sekitar 429 juta rupiah Selasa 14 Juli 2026. Sebanyak 5.814 PNS yang terindikasi curang sekarang menghadapi ancaman penangguhan sembari menunggu keputusan komite yang akan diumumkan paling cepat Jumat 17 Juli 2026. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya kampanye setiap pasangan calon kepala daerah. Setelah menghadiri rapat bersama Komisi 2 DPR Kamis 16 Juli 2026, Tito Karnavian berpandangan rendahnya gaji kepala daerah yang hanya berkisar 6 juta rupiah per bulan tidak sebanding dengan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan selama masa pemenangan pemilu. Opsi pembatasan nominal sumbangan donatur dan transparansi aliran dana seperti di Amerika dipertimbangkan untuk diatur secara resmi melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Rencana penggabungan Paramount, Skydance, dan Warner Bros. Discovery bernilai 111 miliar dolar Amerika atau setara 2.000 triliun rupiah resmi digugat ke pengadilan koalisi 12 negara bagian yang dipimpin California dan New York. Gugatan darurat resmi diajukan ke pengadilan California Senin malam 13 Juli 2026. Jaksa Agung California Rob Bonta menegaskan langkah hukum ini diambil untuk mencegah kedua perusahaan bersatu karena dikhawatirkan akan mematikan persaingan, menaikkan harga produk, dan merugikan masyarakat luas secara permanen.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berita keempat dari bola.com. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendukung usulan untuk FIFA menyelidiki pemain timnas Argentina yang membentangkan spanduk bernuansa politik setelah kemenangan Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 Kamis 16 Juli 2026. Aksi pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas dinilai Menteri Perdagangan Inggris Peter Kiley sebagai pelanggaran berat terhadap aturan yang melarang aktivitas politik dalam sepak bola. Menanggapi sengketa wilayah atas Kepulauan Falkland ini, Komite Disiplin Independen FIFA menegaskan pihaknya sedang menilai laporan pertandingan sebelum memutuskan langkah hukum lebih lanjut. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

musisinya bilang, loh, terus musisi yang main di rekaman itu dapat apa? Kok namanya nggak disebut? Kompensasinya juga nggak jelas. Nah, sementara Warner tuh bilang, ya kan dulu pas kontraknya dibuat, AI kayak gini belum ada, jadi nggak ada aturan yang bilang kami harus bayar. Nah, di situ tuh gue kayak langsung sadar, ternyata teknologi tuh larinya jauh lebih cepat daripada hukum, guys ya. Dulu kontrak musik cuma mikirin CD, radio, TV. Terus sekarang, besoknya siapa tahu ada konser hologram gitu ya kan, kayak tuh yang Tupac waktu itu udah lama Tupac di hologramin tuh. Nah, makanya sekarang yang lagi diperdebatin tuh

bisa bertahan menurut gue keren banget. Karena sekarang semuanya kan serba algoritma nih. Lo buka Spotify dikasih lagu yang katanya cocok buat lo. Buka TikTok isinya video yang udah dipilih sama AI. Terus buka Tinder isinya cewek yang lo pengen, cowok yang lo pengen. Bap, ya kan? Lama-lama kita cuma muter di selera yang itu-itu aja. Nah kalau misalnya radio kan beda. Kadang justru gara-gara penyiar ngomongin satu lagu atau muterin satu lagu yang bahkan belum pernah lo denger, kita tuh jadi nemuin musik favorit baru gitu. Dan ada unsur manusianya dan gak cuma AI. Nah ada cerita juga di balik lagunya kan. Dan ada juga rasa yang gak bisa dihitung sama

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Tiba for FM, this is The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo, selamat pagi Rockstar, gimana kabarnya? Semoga kamu dengan keadaan baik, sehat dan yang pasti bahagia ya Rockstar ya. Kalau sudah weekend di hari Sabtu pagi, jelas sudah pasti ditemani oleh Aurel Maharani sampai jam 10 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 87,8 FM.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

8.1 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat pagi Rockstar. Ditemani di hari Sabtu ini dengan Aurel Maharani ya Rockstar ya, sampai jam 10 pagi nanti. Rockstar, gimana nih kabarnya? Semoga kamu dengan keadaan baik, sehat, dan yang pasti bahagia. Boleh dong cerita-cerita gitu kan ya ke Aurel ya Rockstar ya. Apa yang akan kamu lakukan di minggu di Sabtu pagi ini? Aduh, udah gak sabar hari Minggu gitu ya ceritanya ya Rockstar ya. Lagi apa nih? Mungkin kamu yang sedang bekerja, yang berada di jalan gitu ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang sedang bekerja, yang sudah di kantor gitu ya Rockstar ya, semangat pekerjaannya, semoga dilancarkan, cepat terselesaikan. Dan buat kamu yang mungkin sedang berolahraga gitu ya Rockstar ya, semangat, sehat banget. Jangan lupa buat kamu yang sedang rebahan untuk bangun dan berolahraga juga. Jadi boleh nih sharing-sharing ke Aurel gitu ya melalui Instagram therockinlife.bali gitu ya, cerita apa sih yang kamu lakukan di pagi hari ini Rockstar, atau mungkin nanti deh all day di hari Sabtu ini apa yang kamu akan lakukan, mungkin pergi sama pacar. Kalau aku ya, kalau Aurel di Sabtu pagi ini sepertinya tidak melakukan apa-apa setelah ini. Tapi kalau gitu boleh deh di sharing aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di 87.8 FM.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87.9 FM, this is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat pagi Rockstar, masih dengan Aurel Maharani di sini ya Rockstar ya. Dan baru saja kita mendengarkan satu lagu yang menyakitkan hati ah. Ada dari Juicy Lucy dengan judulnya Tampar ya Rockstar ya, yang dimana lagu ini tuh menceritakan soal rasa sakit nih karena gak ada kejelasan dari hubungan, suatu hubungan begitu ya Rockstar ya. Dan ternyata kalau ngomongin soal suatu hubungan yang gak jelas atau singkatnya kita bisa bilang ghosting ya Rockstar ya, gak hanya kita aja yang lebih sering di ghosting. Ini ada dari nama-nama besar yaitu Tom Holland, yang dimana ia mengaku pernah ngerasain di ghosting. Bedanya yang nge-ghosting itu bukan gebetannya, tapi dari Erling Haaland. Nah Rockstar, ada cerita seru nih datang dari dua nama besar dan yang dari beda dunia, yang dimana aktor Tom Holland ternyata sudah pernah beberapa kali ngajak makan malam striker dari Manchester City ini ya, yaitu Erling Haaland. Tapi lucunya Rockstar ya, ajakan itu tuh sempat gak dibalas alias kena ghosting. Nah setelah cukup lama bikin penasaran ya Rockstar ya, Haaland akhirnya membalas nih pesan Tom Holland dan menerima ajakan makan malam tersebut. Jadi yang tadinya cuman jadi cerita lucu, sekarang akhirnya beneran bakal kejadian. Nah Tom sendiri sebelumnya juga pernah mengaku nih Rockstar, cukup bingung kenapa ya pesannya gak pernah dibalas, tapi sekarang semuanya itu berakhir dengan manis. Nah jadi buat kamu nih yang pernah di ghosting, siapa tahu ditunggu aja ya Rockstar ya, endingnya bisa nih sebaik Tom Holland dan Haaland ya Rockstar ya. Jadi ditunggu aja.

It's Evan Pondalaman. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih pagi, masih ditemani dengan Aurel Maharani ya, rockstar ya. Buat kamu nih yang ngerasa lelah gitu kan ya, weekendnya gak tahu mau kemana, gak tahu mau ngapain, pengen nonton film aja, yuk kita bahas nih seputar perfilmannya rockstar ya. Nah, siapa sih yang gak tahu film terbaru dari Christopher Nolan yang berjudul The Odyssey, yang dimana ini lagi ramai banget menjadi perbincangan. Sebelum resmi tayang rockstar ya, film ini tuh sudah mendapat banyak ulasan positif nih dari para kritikus. Di Rotten Tomatoes, The Odyssey saat ini mengantongi rating 96%, bahkan sempat menyentuh 99% dari ulasan awal. Nah, dengan angka itu, film ini tuh berhasil ya melampaui skor dari Oppenheimer yang sebelumnya hanya meraih 93%. Nah, meski hampir menyentuh skor sempurna ya rockstar ya, masuknya beberapa ulasan baru membuat nilainya turun nih menjadi 96%. Tapi walaupun 96% ya rockstar ya, tetap aja ini tuh menjadi salah satu skor tertinggi untuk film Christopher Nolan dan bikin banyak penggemar yang makin gak sabar menunggu penayangannya. Tapi kalau ini kan sudah mulai mau tayang gitu ya rockstar ya, sebentar lagi. Kalau kamu sendiri nih, film Christopher Nolan favoritmu apa? Oppenheimer kah? Interstellar kah? Inception? Atau justru udah gak sabar nih buat nunggu Odyssey? Boleh banget ya untuk di-share gitu ya jawaban kamu di Instagram kita @rockinlife.bali.